0: Ho tito bak mane kret sira mak mai sekar sira fut yang sa moro yang sa banjir entau sira fut yang sa 25 kilo de entau ni restu sira ni tertinggi lori ba merkado.
1: Ilaria de Araujo esclarece tinang ne la lori modo ba merkado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
0: Tinadana mak lava tamba ita rona hos sam dan sane pues han sa merkadoan helak bonemos sira hola hela neve deklu ofore tonaba. Waktu luar file bagi hadir lepas atau apa futun dah $1 ka, hanya sandit. Ida 50% nanti 50% ni mesti hanya iya hela. Nebe awat sultan kereta kereta karun. Nebe tina ni malapa. Ular mungkin struggle liu. Ular ni kalau ular iharai oko sansa be ular meta ni, abian ular meta ni tina kuduk bani takura lansan ni dah. So kenu sama tina ni takura be ular ni bel tam hansan ni. Iha, hafun tak oko hela nebe uha cyber tak hela masa. Nebe kolega orang orang mai nebe ada no mai berharilah nebe kan terdeus nene. Nusam aku nene moran nene nusam aku kura bawa nye bel hansan nene. Nebe aku kolega nene mesti ane. Aku kan terdeus hansan nene hoto mes ular hansan onian nene lahir. So ular kikuan nebe hansan karu morotahan nene. Entah onian dana nene hansan ular be. Itarabi tahu kufali. Ah, barata deh to ular iya dulu mesi dek kikuan be hansan be nye hansan mai selabadain be nye hodi karwa. Abe, haunian lah eh. Haudan haunian ni fuin mak agor tina dan ni mangsa fal ni. Tintina ni lah iha. Hau hakaran hanu kanta derus ni, hakaran kurawa la belum mate. Ni tinggi muris kompletu. Ni be mangsa tu mai holamos. Ita baku bane mas, emane holamos ni tinggi manan. Agor kanta derus mak mangsa mate tia idar uka. Eh, mate, kanta derus ni mate baraks, ha?
2: Tolbi.
0: Hamu sanu ingkona hala den agor, adatu hal hanu sapra watu a regular ni. To sirne hautane kandu heta nansane anta hasai lima ne hansane hile de te rayokos hasai te hoto anta hau nervuz honia sura ta hiklak me ta utrit pa hiklak ona a selai fai hala dorok ti hama sai da lor fal ne ven rega fal ba moro ne pa den ni atu label kontinua ida nemo sansane amenta ta no hal ta nansane saruka ne bel haten den atu halo oin sam ni atu lak.
1: Além de ne, diretor executivo Permatil, senhor Ego Lemos, foi solução ba problema nebe povo agriculturis husi selokrai enfrenta, kona ba ular halo atakas ba modo nebe sirakuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
3: Haure, caso para que acontece. Ular han moro sira. Ida causa ida tamba condição rai. Tamba rai laguras maka ida halo moro sira no meita kura ne la soda laguras. Segundo, fini. Fini de uma kita hola, fini de uma ka rala barak, agora da mita hola fini sira de uma barak. E fini barak no meita sira liu, barak maka la dela data hoi tenia ambientica, fatin local. E fini barat no slore mora susi, rai di rumai. Tanda rima ka anticita tu resolve problema e ten hare causa problema basico si situação da causa de pesi ataca. Nema ka ida paru

itarona hamutuk ona, no reze tia ona ora saung kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide nya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instru saung konaba, visualize saung.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lalu kelamaan yang sirah, kamu tuh valeo hau noi mar, hau noi belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam, bala barik normalnya di jauh babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jembol bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nain sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

importante tebes bau. Tiap maluk sirah telah senti tanya programa to nanya rohang. Maybe ita saya suruh malu fali iya semana oi ke programa ni behanesa noho topiku ni be diferente. No ikus ita saya takai tanya programa ho musika furakida ho titulu Twinkle Twinkle Little Star. Ciao!

0: Loron diak ovintis, hamutu kohau Ersiana Belo, i reportagem investigação. Ministério Justiça halo aditamento alteração ba Código Penal insere artigo nen ba lei criminaliza difamação clarifica diretor-geral Ministério Justiça Nelinho Vital e Aknar Fating, edifício Ministério Justiça Colmeira Dili. Informação completo, mai ta acompanha hamutu.
1: Lalu le forum mai be proses normal relação legislativa ini yang ne ang bul kata aditamento hal alter sama Código Penal ita adita ita inseretan artigo hamutu kuning ne kenapa ba tang Código Penal atau di completa Código Penal ne be ke ita artigo ini refer itu hamutu seksaun ini tabut hanara seksaun krimi kontra honra ne be ke ita fokus liuba difamasaun injuria no difamasaun ba pessoa Palestina ho ni agravasaun baluta. Ini memang untuk artigo, untuk iha nende. Ini memang proposal primero, mai be osin taremos babe depende ba diskusang nebe ke dura la ona marse laborne. Azbes bele aumenta o bele reduce. Conforme babe dinamika diskusang.
0: Iha direktur geral ni explicação HTT proposta hakere klei difamação simplesmente difama. Kolia at parte ide ba parte selu no difamação injuria trata kahatung ema ida nye dignidade direitamente ia publiku. Sei criminaliza mos terceira parte nebe hatutang lia falsu ho pena prisão tinang ida ka multa depende ba pena abstrato. Informasaun klaru maita kompanya hamutuk.
1: Hanya saya sedang mengakhiri dia proposal lainnya. Difamasaun ini, atau dia kata, simplesmente difamasaun hasilnya. Kata, hau dia atau kuliah A, Direktur A, kata ni halau korupsi yang Ministeru Justisa. Mabih halau kuliah direktamente dengan Direktur A ini. Hau konta falinya bida ini, konta falinya kata ni halau korupsi ini, oka ni halau buat at rumah. Hau konta faliba ema B, lau halau konta direktamente. Depois B, batutan faliba C, C batutan faliba D. Mabih Direktur A ini, konta lahatnya buat tidak ni mati baik sogati los tide. Nah, ini mesti faham sah. I depois lorong ikut mai, niur direktur ane, lawhela dalang dah halus sah. Depois emak tetep niur ni fihatin kata emak kau dia ni halu korupsi sah, kau dia angatnya. Ini nama ka faham sah. Mas insur ini, for example, kau tu mendik ni jadi, kau positif dik atau mendik ni ada. Abi liu sikit sebab parti faham. Agora insur ini, kau tu emak ni dik ni jadi ni, kau terata emak ini face to face, directamente kelas. Ia publiku, ia emak balut nyoi, kau intensal tu emak. Ini nama ka insur ini. Tapi ni diferensi ni apa?
0: Durante iha konsultasaun no halo socialização entre partes husi sociedade civil no governo pro no jornalista contra artigo refere esclarece ni linho vital.
1: Obrigação atalo kerjasama. Tanto trocar dados com malu tinggal no fati. Nah, ini parti dan bamba kat husi ami parti ini kat tinggi halo ratifikasi sama komisan Budapest. Eh, depois maka kita kria lei nasional lo siber siber kriminya. Ya, boleh regular. Tambah, neste momento, mas kita hete hete lei dekona siber krimis. Lei difamasaun, krimi lei difamasaun lai ya. Ite bot bela karti amene mesa tu zulgo hosaida. Dia kata bakal civil. Bakal civil? Bele, tiru provisão ya artigo 67 ini bele lorba. Bek persandu bung nome. Mas por exemplo, haus halu narang recuperação do bom nome, haus sebenarnya selu hau $1 million. Pele kala, tapi kalau civil.
0: Nelinho Vital hatutang lei criminaliza difamação laha fraco lei constituição RDTL artigo hatnulu ka hatnulu resing ida liberdade expressão no liberdade imprensa mai be ha força no hanorin jornalista fo informação nebe factos credível no akurasia.
1: Ini ya, alter sam Código Penal ini ane. Ia ditentang aktif sekolah bapak krimi kontra orang ane. Kami kerana segi hati ini kuih sorry publik arah. Lumu ihalin ya primeru kerana setiap primeru. Ini hati dikata reforma Republik Demokratik Timor Leste ini. Ia nampaknya demokratiku. Mayu si kontra popular no respect perlu dihindari umano. Ia tiga senapa. Depois ia tang aktif ini.

Ya, ntar kamu tuh kan musik yang berbeda. Mai, ya, baru informasi aku naba. Saya nangang atu jempol, saya itu sirah rejolkan problemnya. Meiru, usi tuh asal lor-lornya. Saya gurung, wain jai mi rejolbe ini uang problema. Jika pada wain jai mi rejolbe problemnya, nota sa. Terseiru, yang keiru sirah nebe bele tu tambah malu. Kas sasang wain nebe tambah malu. Kas sasang wain nebe le rejolbe problema. Waru, tembran atu hawain kona misna finale. Ini miawang atalo panu kona. Tak sihir nabe lori tu final ikin fuat berani tuhan awak kena bajul tar tulunya atau awak kena buat nasi mous firma sesu fuat berani atau awak points fuat berani dia awak atau awak dah oi oi atau tofri dari kejor barik dia masih itu to opor dari dia tuh.

sebagai kepakunya. Majelis perbanyak surat ini ikut tangis bahwa sudah kesinti program tahun rohang. Majelis itu suruh malari irmana. Kepala ini biasa ngotopiku diferente. Noyus itu cita-cita program. Homo furat itu tingkat.

0: Di dalam musuhnya itu, kita emang esiran ebem lu ketang tiwi sila senti pating ofidu seri si musni dan terus entong renal musuh usfal movement renal rehabilitasan ekologisional itu nune pele provi fasirane fokus ba iha hari sinamo pele protesi ekologi ebem aku lu fu orkestra aiho bientes ni malra itu bahwa musuh rane para tu provi no konsiste konserva natansi aiho isra
1: juri rain iya jadi tu inden la osai dependen abagono Pepo sai tu kabu ujlolo harus visual kultur beleku produk kals.
0: Objek primer atau vi atau subsementar tak sang uhin lo awar dan tes eksistensi ita oh ita inspiri ita mari ita sai pendeng sebagai vi ita hamhan ita prepare kaham benyang sebagai vi dengan orang darau kem hamlah sasnya mas kos ni ita nudar di moruan ita nudar di uang atau ruan bela husu bi estad be sakit bela ita ihai ita hental antar de pres halu ita nis halu ita kos mak presia kuda ihang tu ne ita berkiri ide nara atau subsental tas tahu atau nune ihang liusi tal pois nal mus kon ini atau mak kami dat presia oh mutuano Sesuatu teragitor orang tahun wahin sirah ia ia unda sirsiza sirah irani ras sirah sebentar sirsiza kurang anu ne beli sekretia ida atau binti alimbar asnifika rasika kanu empu susah dede tidak kulit
1: jeng sang ring nasniang rival musuh atau spiritiva no orienta joben setaran mak sai jo idane depende
0: misalnya dentu sang air panasau tanpa amila konfansa de botsira deja nu a mahon relai tong ami agora prepara apa bahia tina maini amu sai sai antong maka aminia visu ambil ne bema kenal perpanya nama lai
1: ia ping hansang fredor di mentaina ante benedit hateteng siauk musuh ba organizasi me halot kria terseri ba proitu koturio juventudi ba potensia e natural ima sample tapanya untuk
2: kami sudah musuh organisasi mebe halot tos dan halo ne maka kria terseri idane se escutar será deve ter a rene da samba parte por neve a medida que tinha levado para pesquisa algo de bola de ana mas parte suco é projeto ecoturismo futuro deve né assim é potente natural de vista né capaz porque batilha era e depois você sabe o sangue com papel ou seja a folha de clima malin mais fresco clima fresco maka ano ya kapeto turismo dentro ato de tulung na komunidade ta hala ko experiencia de evento terrel as sitil 40 minuta o motor pasa to na kai ko la suba residencia meto tinen tulu ba liban estado ya tinikal ya pole semala ya va ser ro pues siempre a usted ya tengo que tu basic examen esa y alfabetismo maka que sin cosa en sanitarios básicos intenso bastante pues mencioné veas soft tamak aku ada situasi ni, ni potensi ni ya. Nama kanu yang tak faham ni, bela offer alternatif apa tu is lilu bawang sese forti lel gas sirap bela bela orang ni. Nih hal di sana is maya ni rismili ini rismili jadi. Tu agora ni kuasa student bawang sese maya kita ni kuasa dua ril dua is bilan ni kari. Neng kau ni student sana maya siswa komunitas kau is helping. Aku dah kira sering kreatif di sportivas. Kesan sana, kesan sana masih tanah fatin di zona berlaus atau zona selat. Masuk, tapi rasa dia close. Tapi perlu be rasa saya continue sama ida si proses pesisir kami halo perlu be komentin. Sini be stabil terkam stabilnya. Proklaman lu asalnya asalnya for amir kuden service. Mesin lorong ruangan anti kami service LAD di komersa service lorong lorong. Tu dulu quasi lo tutto tu ne che era durante avr 50 o in el 50 sa con che tosla pare sa me che una hoca sira o che va per mai contare o tanti de i dua come la di nei tolo tanta santa ma tanti che 6 metri per sera
1: fundur anteiro bitu hutang to orong tang tivu ukrasang mai be alimentasaun hang sidau konsege ang tamba import sireli bai masaun mai kompanya hamutu
2: Bila itu tidak, ini hasil experience kami hari ini. Kami fatu dia umamu salvo sida. Kami tidak ide timor ini bermakna. Bila itu lah, dia benda apa sesama.

0: 13 Qatar, Amir Toste, dan Nawi di Bolu dia ni, Sasir Tahir, dan saya puna kena mengurawak, dan saya ini ni boleh bulu arah, arahnya dan saya umum bat bulu sulu, dan saya umum ada pos, hal hal jadi ni bapak ini, nanti kalau kamu tu salah itu, bisnes masuk, hal tu sudah orang orang kamu, experience ada banyak apa, pun saya aku tidak ber, masak apa, tambah. Ya suami kuidawa mana suami ini dan kita di sini Valentin sama yang ada di bawah malu sih Valentin sebagai falgana terima ikhlas ramai fsernya malu dori ya misukune naik lima sana ambil dari lara di tuh laku kamu altau lain saya bawa ya udah entai presu ini tres kali kuat mana ini mehel jeli ambos ya fati dan lokasi. Eh, fin rumahnya apa sih nama? Ia ni baka harus clear. Biar lapin nua mere. Ini durasi clear. Jadi itu yang kita sana harus itu hati nama. Depois ia untuk dari November 2 sampai bah Filipina. Momentumnya ambil berkondisi. Ia maka tangkar kolega sal nabe kolega kolina. Bila minyak ini nak sedek malaga. Mana dia lihat dia. Sobre sida kalau tentang mengutang bateria atau sirsir sirahan sembilan betul ini tidak dalam le setahu tahu sini entah aku si negara tahu kita pindah baca lah kalian over ikut tahu si halus sesi sini aku tidak nak berani nak pergi lagi ya pergi hari tos di hera hati hanes aku ni harus sabar dari mulai ni tentang kabar berdaya uang sekolah sen programnya bolu si forest.
1: Teru bitu explica o insa staff serapi udar hodi prati tresrin no kuda.
0: Apro de paya corona dirne, apro to de toxaid ma aconteceu, ma ne ma kraho resolvensi. Tu da rumita organismo sta un morja de tisam con fistes. Buatsne da rumba polun kata de contenante por Rusia. Ma afia de anes. Ai ka Afrika sir de de halbati kuan kita. Halu ti pues hare da rumba bisine tirta. Halu el banai ruat petira. Da rumba banai ruat halbati kuan resultat dia ne ba kokone aula kole pak botte ba kokone alsa permenta sun is aproveita kone maka jala is suar de ke suar laram is moy sara i apta jio sekar ron ron maka ne pro resulta mama ke
1: ontish nek infusao blorong on studi sal kamplo di ha siana be lore ki pane bisu hato obriwai i adus
2: emisyen lisin sapon at mets. Tuir lo sabura serta si timbor losai.
3: Kolega ubi tau gusto ro radio na kambia eh.
1: Dumila, mamuema, sedori taksira. Itu aja sah, konawa aku ni seru bakal dengar. Malu bot sih dah has call noise. Malu ka? Malu kita harus jual izau. Ita malah muzik ke ida. Kodi hama ita ihat kau idenya.

kira kiperona ola muji kurakina jirmai seibariza muk sal pasitnya ita peto mane milinda ita maksa ria noktividade lebela isu di ida energia espiku eben roke ta in koneksau obuat rotu ita mudansa kuatemani atura larang riu karak sen transformasau yang ita hakat ekonye tengah ang kuruntuk tengah sapidade karak dezembe hame di domi ita maksas konara boras no injustia lebe lewi karak saibung iruta ifira ira igualide no diverside rejita nye defensas da biarka o mahal simun ita kura ita angrasi ita kura ita nyamun ita verkat tahotu ira interpeksa melarang parte husi balasi kabarika nemai parte rai du novitus amen.

0: Lodiac Ontes, Hamutu Kauer Selo, e a Notícias Nacionais. Deputado de Sinsa, Rússia Quinta, Portugal, e a Iniciativa Asik Hakik Aion. Leopoldi Mendoza, Hatir, Objetivo Rússia Aion, Apoio Garantia, Necessidade, Toas Rasik, Família Zoro, Necessidade Rasik, Mai Tampanha Tuk.
1: Objetivo Rússia Aion, Kata, Tuang, Tuang, Atuki, Abahau, Nikos Rasik, Tuwela Kutuang, Kristu de Kutos, Habe, Pang. Pang, Bolo, Tente, Ba, Edet, Nabiza, Uda, Belambani, Pre, Gose. Prosiu at hapin di hapuhosi itani preparas plano tu rebibeki kuangit mahong kikida. Di taring, preparanya pura, preparakiru, dekose perpanteiru, ita konstrui kahari, konstrui mani, ita hapin yadekari. Fin, pois de parafak, ita kume buka fin, dir nisidari, ya, kiri tisidari, bale, perpakata kita hatos, sikin fiata ke, fika kuratosnya kabidane, spesial maki plano, uda, for example, yang alipang, ai festa spesial ok nebeta preparano ad bajite nos iki ia duk ia berus ka Fatimah tira ne o hatan transit i hatura atinur resi hatan spituan husi opera agricultores ia timote iliu i mukaleo kinto ga ale ton ho ne maka o krini sebrasi o skale akirasi kito i apoio ni necessidade i haunikasi o mesmo di apoio vizino a fenoma kenzioru ni senes basira ras ko si 2010 o si bisuanes valdo ya i PDRT timoste ya ale tinta porto prende si mai to tina 2010 i de play house di corona ta so diskanto ago pa por si teves pa ema tong depois o diskusi kinta vale hakri no ras bela saida ma hau hetang si ka kunis saida ma prende si ko pas tina sempre tu irnes di mane vemni o haunis dari ras Nenek, aku hakak tanzirin tuan, kekabaran beravin tuan, pimen tuan, ini tuan, kluwe mafunan itu, iham basuan ag, kaitan tadi yang, iham basuan sisang, taisi iham bas pimen, aku hakine. Katak belah bapi tolu, parti perit floresta sir, mau kikin parti sir tadi yang spesies sir, kat perusir, ada sang cengke, pimen tanok, iri pakter sir, ada sang fuan sir, ada sang tanzirnya, kita, akati tuan, aku hak sabrara, dari hakiak buat
0: Leopoldo Lata, Sidau, Mercado, Priun.

0: é fixo, rápido e gosto. No rasuro de zaios, tem que trava vivo também malassa.
1: Lá no mercado privado, se há cloque comum, cloque da carreira, negócio, carro futuramente, ou que teria também. Neve se que há mercado de fisco. Mas um russo tem que trabalhar isso também. Ini obstak ketika emang sore itu rudis di bidang makna. Jadi dia kata kau bela kudasi kelakuan.
0: Leopino Mendonca husu banister agrikwa floresta no pesca atupan habat naing behak ai oa. Informaun komta mai kompany mutu.
1: Nebe mba ministri agrikwa floresta e pesca bela loa ni atos sirhut. Cari guru mustos lalu nebe hak kayu wang. Bela kriam panurum bisa si tos kia kuris lah kia kuris musuh betang huru si dan kia kuris.
0: Iya ting hanekang. Agrikul musim nishi paleu selikrai di dan zuhateng. Ku kudamu ihung ruatul no seti konteti. Informasi komplet tak kompaham tu.
2: Kuda moro berhenti ke tante menifulang han setan moting. Cekari kerawar korku aine serhang fentulu kebal. Rasik wansa ditsa da kwansa iskual serbat wal mes. Lure bangadu ho dubak makedit. Hai cekari sir futi moro hans banzi. Entang sa 25 kredit terkari istu setinggi lura merka.
0: Ilde de arauz skase tin mod ba merkadesi tambese takar no mod barak trago su ular.
2: Tinandan la ba rona hot sam jane merkadam hela kunemos sira hoela ne de lo forit ba watlur fire ba togo fende satu darka hande tapul salima pun si hanela wat sil takare takar kar tinandan ma karam ki strali ne kalula rayo ko sabe une tane dende tane tu ba kura sane de so kunus tinan kura ba ne bel tan sane ha tinta hala ne ba ta asa ne ba ko oh na ya de nom hare le ba kan ta disne ma ka ne munu sam ba ba ne sam ne ba ne ko le mos te ha ta de ru han san to mes han son ai ha so lu ki kuan han sa kar ne ya ne ne har ba ta ran sa itu ta tali barat ta de tho ni si de kuan de ba han sa mos la ba ni ho de ka ha ni an ai ka tinan dan fa ne tinan ne la karena terus ni karena kabel mati, ni yang gemuruh itu. Nampak saya holamus, coba aku mana holsnya yang gimana akan terus sama dia ider. Tapi terus sama sah. Kalau yang kau nak tu halal perawat hari kerana tu sirkau kene kandu hitam sana yang tali lima yang sana jadi rayu kos. Saya itu akan buzhonya kita metal kita ikhna. Selain saya kalau dorok saya ider perifal ni beri gafli nepar ni at level kompeten nemu ni aminta tan hal tan sehari level satu ot ni at.
0: Alai di Torres Brazil se egoles perlu samba probe pogo turis si selkrai eprenta kona urhau atakas bomodo ne sirkuda. Jurnalista direkam ianya Fatim Permatil Fadili Sestafe Lord Desintu Novemu Tinang Rua Runulu.
3: Ini barang yang betul.

0: du lagom värje.
1: FM Seluruh Sinsia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

0: kuda rasik la labuka.
1: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria planu rumah batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutuk.
0: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, berle lao ba itani atos naing sirhotu, karikasoro mos tos naing balu nebe hakiak ai oang, i berle kria mos planu rumah. Onsa husi tosnai nebe hakia kai horis lah hakia kai horis mus bela hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis.
1: Iha Fatin Hanesang, Veto Agricultura husi Munisipio Aileu, Seloi Kraik Ilari de Aruzu Hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda modo 2003 da. Han tempo ni fulang ida han sambor metan bon muting. Sekari cauliflower. Borkuli, China serne hang fulan tolu hobalo. Rasik, oh, hang serne ditsa, azuda, to hang sa, iskola tam serbat, iskola mesa.

Malu grana nai sira, kamu tuh paling hau nai mar, kalau nye belum trinci ya programa, ina ngamang nye mata dalam balabarik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa toh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu grana nai sira, molok kita hutene programa, tuir mai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: ओके दिएक मालूको विंटिस याने माका मुझी का फ्रॉक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशन अब मालूको विंटिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेलों जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंटुरी शीरा
1: मालूका तूफान मेंसाजें बा जुविंटुरी शीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंटा शीरा तुन माई का Amin na inroa mahene ato kolea kwa nba zoventuri ni lili li zoventuri ni papel, zoventuri ni na kondisoen, zoventuri ni futuru ni hanesane be. Tamba nema hawa noin zoventuri barak maka hakarak hetan imprego. Ne problema estad nian, problema mu semi individu ni nian. I depois hawli mensazen maka tamba zoventuri da agora la consegue hateke no hadomi sociedade ni hanesane an. Hosita teoria barakida husita na Jesus Kristu ni hatete anesane ola bele de no hadomi hau seba ni hera ola hadomi one maluk sira tamba ne ma kaudi han se hau hena murara haudi an anesane ola bele de no hadomi hau seba ni hera ola hadomi sociedade tamba interese husita ni hamutuk ni interese ba sociedade ne mak importante atulur sociedade de na ba muris dia juventude tem que sai agente transformador ba buat ne be mak ladia no juventude tem que hatur buat ne be mak los dihan los sala dihan sala hau ye segmentu ira karateta ba juventude sirane sane hau kontra hau ni aman seban hira ni sala hau los mabe hau sela lo uza hau ne hau si mabe hau sela uza hau ni irresponsabilidad ne huri kontra ni nia responsabilidad ne makladia mabe hau kontra seban hira ni sala hau los mabe uza hau ni imaturidad kontra ni responsabilidad ne makau sala konsepto demokrasia ita kar hatur buat ne mak los dihan los sala dihan sala idane mak importante labele dian nia ia kargo ni elit Entah ni salah, ni los, ita consider ni salah mas jadi ni los elade. Ni la bela. Nampak awak pelak bahasa juventud sira, tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important itu tetes. La bela, saifal alegria bah kritiku. Kritiku ni euma how biasa tetes ane sana. How hadu milio how ni amigo sira kritiku ni, duke hadu mi emai jadi nampak la kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa, hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete fila fali tena Jesus Kristo ni lefo. Hadomi uluk susi dade ne. Jesus dia ane sene. Ola bela dia ane hadomi hau. Se benira ola hadomi one maluk sira. Bahau ne kolega sira masa watete. Maluk juventuri sira. La bela dia ni mi hadomi hau. Se benira mi la hadomi tena pogo. Briar.
0: E turmai belon sele se fo bai tena belon ela. Hatonetik mensajim badak bal juventuri sira.
2: Oke dia. Bahau ne maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha lefon nerebe makfura atu hoto ba imi maybe somente iha mensaje de luta kata dadang susidan nerebe makita muris ba ni susidan nerebe maknakun ho klase iha nerebe riku continua riku no kia continua kia no iha nerebe mak opresore sira continua oprimi no opredor sira continua hakru tamba ne hahusu itan hira hamutu unifica forza produtivo Atu bele haraun susidare jane be mako klase ba susidare jane be mak laho klase. Tamba ita kule kon basunta ansuntu lalehan ita helal ita la ihala lehan para tu hetan ita ni liberdade jane be maka lai harohan. Maibe ita kria susida lalehan ida hirai ni mak susidare laho klase. Nu ita tengke unifika forsa produtivu ita labele harahun malu tamba problema sosial au problema sirselu. Mai bem, então tem que unificar a força que está no da ranfone, finifone, tem que colher los, babuat nebe mak los, no sala babuat nebe mak sala, hodinune bele haris sociedade nebe mak igualitário, no sociedade nebe mak harmonia, hodita hamutu contribui ba desenvolvimento nacional. Obrigado.
0: Que maluco vintis, la espera kata, amentolo, hamaluk maluco vintis ira, to ona ni rohang, antes amentolo hasest ang husi, ita bos sira futa tirung, husi amentolo la haluha hato, adeus e obrigada.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kumpanya hamutuk.
1: Objetivo husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet na ka persis atau kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau halo pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya cobertura depois di sana prepara canteiro depois de prepara canteiro kita construi ke hari ke construi mahonida kita prepara fatin atau bele kari fini depois de prepara fatin kita kumesa buka fini tuir necessidade itania tuir itani necessidade atau bele prepara kata kita halotos signifika kata ke fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makai kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi kita netos, kita tengki hakiak dahulu iha bivirus ka fatimang itu ne. Iya, antis dia ne, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanur resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugues iha Timor Leste, di liu iha munisipio alio, Quinta Portugal alio. Então, hoje né, maka hau kria inisiativa rasik, oinsa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade, e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau Serviço Anestan Trabalhador, ia PAD RDTL Timor-Leste, ia Aleu, Quinta Portugal, aprendi o Sidney Bamai, estou tina em 2013, e depois de René, eu senti coletona, então eu descanso, e estou agora. Então, há coisas importantes que temos para o ITM, então, depois de eu descanso, eu sei Quinta Portugal, e eu crio a Hanoi Rásic, a Tubela Halo, tu sai da maca, eu retenho a experiência, com conhecimento, sai da maca, eu aprendi o Sidney e eu coco Halo Rásic. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade é mane ve mai husunia no haune necessidade rasik. Ia ne hau hakia tanzerina itu, cengke ka bebai bolu gravin itu, pimenta itu no ai mahone itu, inclui mo sai funa itu, ia mo buah naga. Kai te bele dehang ia mo sai fuan sira hanesan pita sina, ia mo pimenta hau hakia kine. Katak bele fa ba parti tolu. Parti primeiro ita dehang ai floresta sira maka hakia kine. Parte segunda ita dehang espesiria sira ka tempero sira hanesan cengke pimenta no canela e parte terceiro hanesan ai fuan sira hanesan tangerina pitaya abocado tuang maka hakia kine sabraka neve hakia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, halo negosi ni akar futi direktamente, oke futi direktamente. Nebe sidauk iha mercado iha nebe fixu wahau. La iha ema rumah tamai husu, hau tenki trava iha viverus tamba, ida nebe obstáculo. Kata ke emalai masosa ne ita suruh desafio ida makida ne. Nini dia kata kau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutuk.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lau ba itani atos na sir hoto karikasoro mos tos na balu ne behakia kayuan i bele kriamos plano ruma Unsa husi tos nai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus bela hetang hutu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha Fatin Hanesang, Feto Agricultura husi munisipio Aileu, Seloi Krai, Ilari de Aruzu Hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda modo 2003 da. Han tempo ni fulang ida han sambor metan mor muting. Sekari cauliflower, Borkuli, China serne hang fulan tulu hobalo. Rasik. Oh, hang serne ditsa. Azuda to hang sa iskola tam serbati iskola mesak. Luriba merkado, ho titu bak mana kredit. Sira makmai. Sekarang sira futi hang sa moro hang sa banjir. Entang sira futi hang sa 25 kilo dit. Entang niris tu serne tertinggi luriba merkado.
0: Ilaria de Arauzu esclarece tinang ne lalori modo ba merkado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinanda no maklaba tambah ita rona hosit sam dan sane pues hansa merkadoan helak bonemos sira hola hela neve dia klu ofore tona ba watu lur fal ba hadile ba otoba futun de $1 ka hane sande ida 50 sen anta 50 sen mosi hane ya hela neve wat sultan kereta karung neve tinanda malaba. Ular mungkin struggle. Ular ne kalau ular dihara yoko sansa be ular meta ne dan ular meta ne tinang kotuk bani takura lansa ne ida. So kenu sama tinan ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha. Hafu enta aku kau la ne be uha saya bel tahu leh masa. Ne be kolega o anuhin mai ne be adian o mai be hara leh hune be kan terdirus ne. Nu sama kau ne moran ne nu sama kau kura be bani bel hansa ne. Ne be hune kolega ne mesti ane. Hune kan terdirus hansa ne hoto mes ular hansa onian ne lai ha. So ular kikuan de be hansa karum moro tahan ne. Entah ni onian dan ni yang sa ular be, itaran sa kita tahu kali. Ah, barat ada itu ular iya dunia mesti dah kikuan be, ni yang sa masih selabar dahin be, ni hodi kair bang. Abe, haunian lah eh, haudan haunian ni phone mak agor tinan dan ni yang sa fal ne, tinan ni lah iha. Hawa karan hanu kam terus ni, hawa karan kuda bang labelu mate. Ah, ni tinggi moris completo, ni be yang sa tu mai holamos, ita baku bane mos, emane holamos ni tinggi manan. Agora kan terus makan sa mate tiya ida ruga kara. Eh, mate kan terus ni mate barak sa.
3: Solve.
2: Hamu sanu ingkona hela dan agora waktu hal hanu sa para waktu regular ne. To sirne hau tane kandu heta nansane anta hasai lima ne hansane hile de te rayokos. Hasai te hutu anta hau nervuzu honia suru tahiklak me tau tirit pahiklakona. Ah, selai fai hala dorok tiha maasa ida lori fal ne ven rega fal ba moro ne par de nyatu label kontinua ida nemo sansa ne amenta tan hal tan sansa saruka ne bel haten de natu haluan oin sam nyatu lak.
0: Além de ne, diretor executivo Permatil, senhor Ego Lemos, foi solução ba problema nebe povo agriculturis husi selokrai enfrenta, konaba ular halo atakas ba modo nebe sirkuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loron sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
4: Hal-hal caso para acontecer. Ular han modo sira. Ida causa ida tamba condição rai. Quando rai laguras mata ida halo modo sira me ta kuda ne la soda laguras. Segundo, fini. Fini dharma, fini nivema kita hola, fini nivema ka rala barak, agora dharma kita hola fini sira jiru mo barak. E fini barak nivema sira liu, barak makala bela data ko itenia ambientika, patin lokal. Di sini barat mus lori moras susi radio mai. Dan dalam ada antisita tu resolve problem mai ting hari kausa problem bazu tu si situ sana rasa kausa tu pesi ataka. Nemak ida perlu

0: itu sedang menghalau virus. Ini kira kira tamu banyak deh, bahan mata seri tertinggal. No, ni adalah afeta jawata Saudi bahkan dah selama uza waktu ini bersama.
1: Ovintis, nem aki informasau balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

industri aja kuliah kono ikan. Tampak itu Timor ne, itu ne tasi ne luan liu vali itu ne raimaran. Exactamente ya tasi he ikan. Entah lo ke to kampur trabalho de ba ikan, industri de ba ikan para sira ne bem bak. Ne sira filamai, sira experiencia natong, sira belfa experiencia ba iten zoventuri sira ne. Tampak ne mas informa ba sepope katak. Se zoventuri sira kar ba servisi ra liur, la somente de ba servisi

Lalu kelamaan yang sirah, kamu tuh kali hohau noimar, hohau nyebelun trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jombol bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kronan yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

Atu hanoi uinsa nyebele halu buat rumah banyak angrasi. Keta heing katak nia rejove problema lo lorong nia nola hodi minya tulu. Keta hamasa nye solusan sira wenhira ne komiku baimi. Keta baku labarik wenhira nye halu problema ne bebot baimi. Ejemplu nye halu boko imni suratan servisu nia. Nye halu idane baimi kari keta baku nia. Maybe explica banya surat tahang ne importante tebes bao. Tiak maluk sirah telah senti tanya programa to nanya rohang. Maybe ita seha suru malu fali in semana oin ke programa ne behanesa noho topiku ne be diferente. No ikus ita setaka tanya programa ho mujika furakida ho titulu Twinkle Twinkle Little Star.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza nia.

the first tidak makan ke kuda piring tempo. Saya telah kuda piring tempo maka isi sempurna. Nampak hasil dari acara tu zaman baru kali pembahasan.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida, iha fo. Noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malo grana na isira, kamu tuh paling hau nai mar, hau nye belum trinci ha programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tuh hanya lorong dia kbei mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malo grana na isira, molok kita hutenya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.